0: Kaisa kok tuk pai sok pai mani fiaba kok tuk coy tangga dok kok kri kereng hodik hanyo hede kaisa kok tuk kok cara. Hello. Aho sang chai tong le mana jara baro ti o hai ka bachi ni india ni football ni mokka ya ka mekka ni ni hanja ka ab bu city hai ga bu shahar bu desh no hanja ka. Hello. Hello. Abu kasih katam nani borong ni kau bayar tirto stan hisabu ibu abu nasi jago.
1: Abu bisa waktu kebarek kita satu nato tasking aku gak boleh baca deh mobile mai file dari rumah ni.
0: Mana ya? Seng poli exam dengan tang itu seng naik ya, kau ni poli ni tang beli ya banyak dah. Tapi mana seng suar sa salai tong kah? Kau itu belai kena jauh jini bagai jodoh kena itu ngan bagai head tu ba.
1: Aku nana buku buku program nama mana suka ini
0: kok? Aku nang tini kemang mak kau sen tebo tu zak tunggu tebo. Aku ni bagai tini jorak kerja seng ini nyaman ni ya. Abu ko ga ani ni logishun ga sing salsa sik ti ne oro tam nani naruai nei matu la de ka tam ne himala thung mung ni kok rong na tei ne sing masung la ni ma sala shi ne salsa sik rao da belai sama ni kok na bubu hambai akan bukuk no belai hambai bukuk sini bukuk zuk bukuk ani ka shaga mekka hai ga ba mokka bu thai hai ga ba bu desh no hanja ka bu to kolkata no hanja ga aro hanja ka mani bok ba ma region hai ga ba ka ba ma karan tongo hai da nam au phadi sing thangle na hani hai te ka sa pan da ni bukha kanai tong di logiri tong di paya shak jara tite belai hambai maro o jara panda kanai tong ma bagai

0: Aku kena tiang lima nol joran nerob ni hamzak macam ni katung mah panda. Fadi ingke leher zaki tiang mah kena kok tuku kering nampagi. Fadi saya tu kena angje mansak nerob mah kok tuku kering ngerob ni kena nama musung mani rezam urung nol jarak kena renani. Hello.
1: Hello.
0: Eh, sadi tak aku grabin jo. Di perkah ham belai kena. Dah sadi berjam.
1: Major
0: sahab
1: dah
0: tau. Ha? Major sahab. Do. Major sahab dah. Nanti tu ni tu. Do.
1: Biar
0: kia tu nibana na. Do. Ang nanti tu ni tu.
1: Saya
0: kacau rendah nama baik. Ah, dah
1: ready
0: tak kok? Saya kacau dengan kamu. Eki rasta. Eki rasta ni. Abu abu ya ke? Abu haya dah. Eki rasta ni buru samun. Ah, buru samun tak kok tak kisah sahaja ni? Ak? Ak meri do. Do do. Ang naik tu kuni ni do tak kok? Aw, di berkah ham ha tak kong belai ke no hambai dok kena itu di logiri itu di ha payah syak joratui tak kong ni rezamung ha pula hingga major safni major safni biar kia tu ni bana ni rezamza ka or rezamung no koi hormani na itu ni ena piah bate kaisa ha kagdo kajara hello hello
2: Hello.
0: Eh, lam suka tak kuk sadi.
2: Yang di barang.
0: Dah tak kuk dorshan sadi.
2: Kau zaman, zaman kalau ni
0: ni. Ii, rezapung. Dah. Hajin kita singo hajin tak kau grabin jauh koi hormani biar kia tu ni bana hanyi bini ingai orang cemunno apoila khanai nahar lain fia ba kaisa kau tu khanai sini sabtong hello eh lam suka tak kau ha ha khanali ani korang
3: ani cipta
0: biang ni
3: milonia
0: do tak kau gonil no bela ke lam suka dosa di eh Koli number one ni burjamung tak kok?
3: Azana.
0: Azana na? Do. Kena itu ni do? Eh, kaham no. Sadi neng sebahai.
3: Kaham no.
0: Do. Kena itu ni akon. Oh, do do do. Hambai tak kok no? Tak kok Robin Johnny. Fadi kena ini harlen. Major Shabni atau burjamung?